sattatesanye ejatang api nanti tua roka mungkin sudang kane etena zatya wajena zodite otu sapata ekata tamma lacapi kelan yena bibirito junda terena tan yewa panna petawa na jatan lang sammoditawa jang apata tamma buddha sitana so etena satya vachena sotite otu sapata pahina teja apata tindanampi mahesinang maka atta kilesa va patanupati tamatang etena satya vachena sotite otu sapata sakkato putta ratanang osatang putta mangpalang itang deva manutsanang putta tejena sotina natsantu patava sapetu kabupasamentu te sakkato tamma ratanang osatang utamang parang palila upasamanang tamma tejena sotina natsantu patava sapepaya upasamentu te sakkato sangka ratanang osatang utamang parang aunayang paunayang sangka tejena sotina natsantu patava sapero kabupasamentu te nati mezala nang anyang puto mezala nang warang ketena satya wacena utu te jaya mangkalang nati mezala nang anyang tamo mezala nang warang ketena satya wacena utu te jaya mangkalang nati mezala nang anyang sangko mezala nang warang etena satya vachena otu te jaya mangkalang adhi unnatsa vijayo tammo loke anuttalo sabba satta itathaya tang tongkan ai devate palli vachela jatante amannutse ipavake payake na kevise pute akala marlane nava sapat sama marana muto tapeto akala maritang tatseva anupavena otu devo suki satha sutta silang samadaya tamang sucaritang jale tatseva anupavena otu devo suki satha likitang jintitang pujang dharanang vachanang karung palesang desanang sutoa tatsa ayupavatatiti hawatu sapa mangkalang rakantu sapa devata sapa kutanu pavena sata sothi pavantu te hawatu sapa mangkalang rakantu sapa devata sapa amanu pavena sata sothi pavantu te